0: Ulaoamno. Makua inuk tu kau liu nak tahu. Uma yolui ona kau nga kakuk tuului. Tapi kuning ali aluman. Tapi mana uma yu ya suk pekalu asutiku. Ah kano. Tapi kunung tokon nak sokalung no uma yu aku seksiu tegalung no. Pina suk pekalu asutiku. Nungu cunangan mata. Asyana no nam no piu nak sahur. Tahu nunga ayau ya dalam no kekati itu tahu. Tasiok ona uma tasiok nak pagada galu alauman. Tapi waktu tahu jangan tengok aku, uang ni aku fikir ni aku, nak kapak senduk tangan, dah kau tu gelap nak kapak. Tapi mana dia orang, kau kuya orang, taksi kut, kau kuya orang, taksi kut semua tak pernah. Ama aja orang, ama fikir dia kader. Tapi mana, biar taksi saya orang isu betul tak macam tu, kau biar semua kita kalau semua. Bila nak cuman dia awal ya kamu, akik tak kuasan apa pun nak semua, sana dekat luar belum. Nau ayut dia kamu, ayut belum. Ida nak kangen dia nak semua, nak ukau dia kamu, sana ngaji kita mana ni kamu, ukau dia kamu angin semua. Tak keluk tami, nak kangen dia luar belum. Sana kuya orang macam sana yak terlebih, sana terlebih. Jangan lekat doang dengan naugila temuk ku ayut jang ayu ma isematak dalam mereka ikan ukalak pak ukiuluk tak senang itu di taman kina jadi aku nak naik taman ini naik ukak pun saya pergi omi bagatan lah ukiuluk tanok kagalu senang itu lah lebih pelak kapset tu sahaja dulu ukalak pun angin kau lupa kisian kagam naugu Taman itu senang itu juga kena ujian juga nama taman ini aktu, ukak. Senang itu juga taman kapil itu tiap ko angin kau ni aktu. Sunat kita angin kau tu juga nama angin kau ni aktu. Kena ujian kagamin apa kerja ugama naungu kedua. Karena isu mata ukak itu kugjak mukai kug ini lagi lu senang juga saksi waktu itu ukak terlalu mati. Aku lagi aku Kina yang tahu mahal, tapi kum tak kunangan. Ukau jauh ramah, tapi ukiung makuk. Aduh lagi ramah, kina yang tahu nak ni ramah tu tahu si talam itu. Ukau jauh ramah, ukau lek pokta kalau ngasih siapa nak jauh bumi, ikhmin siapa nak jadi masih metau luaran. Uk tak kunangan, kuk jauh mertan, ukak mat, nahu ayok tu, ukau jauh. Ni pelau ya kalau aksi. Ukapiluk laksuni ukalak pok. So, tanwa ukiu tadi ma piani kuni agak kaumak negalau mat. Ukiu tadi ma tamane kalau mat so ayok pa. Ino lagi yau naksak. Ukau kila agak laksuni ukok. Tuksana yuk saksi waktu ma ukam ukapiluk. Tapi mana nongit tak negai puli ukapiluk. Lui pila kapsi tu saja gini nak. Kau kila pang tak boleh nak cemai. Sekian nama gua piniam. Tanpa faham tabani ni aman. Sekian nama yo tunjau ni aku. Apa kena lekuk? Unali tunjaya kau kopi muat dengan makinau ini. Tapi cuma kopi muat dengan angin kau jadi dia. Lama tunjuk tak cebu angin kau dia aku. Ubiak lo sekitar lo pekuti buklo. Tama luk tak cebu angin kau dia. Tapi gua tanpa tak bunga nalu dekalau aku.
1: Kaya namik amago unikaun na kaugabit tusang nitya kaumat tan na sinaksaw pianik ibok akagutu sa atitaw na ayaw si sinaksaw din unukat siya na ako siya.

0: Nunasiuta kalaus mengenyata liu bagunna menu amiswa leta mana nunasiuta kalaus mengumatata itu mana 64, 65, pika neta sekolum me nunata sepan itu tapang api sepulak me juga tunak tengut di lugu sunaubba 65.
1: Teisu mani ni aku ngu illu kitu kururok tu?
0: Illu ngu amiswa leulak me juga itu keliri. Ketika gua aku terhap tu di 512. Temat milo kalau semajui, temau ngakata. Asullo le kalau semangitu, hani bagit mukhianin kata lah semajui. Amalu ilungi ilangi imtai ku email yang ngatu kelakului. Amalu ilangi sikit je ilangi lepai tu aku mula semai.
1: Teku akai ilu ilu kaidakuru kata lah semajui. Kau sebiji.
0: Ini teku kanu ilangi ngatu kelakuluin. Eh, mikir yo, ya. Ami soalan ni, nu kau guna lawak semaju tais semane. Mikir yo tu, tidur terle. Idu tarat tau kata, aku ni alu idu tarat tau lawak semangga meyo gu. Takkanan kena ni aku ngoto kakanga kau imaya ona onunga. Takkanan takkanan kamma kalau semaju gu. Tanya lawak semaju gu.
1: Tanya le kamma ngayo lawak tasi. Pita kang itu tu kau tu.
0: Eh, idu tarat terle. Nung ilu tak tahu kata, cuman negi aku nelayan semua. Iku acuan juga memang itu kangus aksi membantu lawas memperlema tak. Kamu kau jauh semua yang mengata Allah tahu mana.
1: Mana mu pita kain nak tu ke sekuru berwakai ten nak kamu, pita kau jauh nengi kuni.
0: Ni kalau takkan ada nuna tiapa lalang karena ada ni aku ngutu na tani unna nuna tiapa lalang kesian imak bu tiuga yang itu imak tak berkayungan
1: ni aku ngutu semua ni niuba berkalapa
0: niuba berkayuk Allah ukuman ni nak tu si Quran nabi ini nabi nuna si util lagi. Nama tahun ni nama jual orang semua tahun ini kalau nak bangun orang semua, tapi mahu nak kau yang mana setahun ini kau nama jual kalau orang le kau yang mana jangan ni unik kat tunga.
1: Asli desu mana gawat macu, kita kau titi nak soyuk ni ni aku ngu ilok jauh aku tingin ni.
0: Mana lekai melekan nun ilok jauh nak sabar le nengamalo. Kamu ngotik kat teman unan ni, ilubi kanegi yang ani, kamu kat ilulir semaju kalau semaju sunah bateko nuna katigilau semaju bud, nak ikut ilagi tahun ani ilau semaju sukui disuka, ilang ani sukui jutang ani mui makulur orang melayang.
1: Tapi semua ni, ni aku ngu bas tak kat terdok.
0: Ini bahasa kata lawas maju mana? Tahun nanti celuk tahun nak tolong balas maju waktu aku mampu jual gaya man. Aku tak kau negai macam celuk tahun nunggu cak gaya mata. Ulun ni mak orang celuk tahun semasa negak aku ti celuk ti alu cak cak gaya man. Kubeh nak balas maju. Ekalu nunggang negat. Ekalu nung kubeh juga tu negat tak.
1: Tapi semua ni. Kuwe asu beauty logo aji girong tiak tengah mana udur tu.
0: Ii tahun ni lihatan pun orang tengah kalah tak kerap berhalat tu logo dah tahun ngolak semayukun ni aku ngotan pinguah binga upik hangun nak tahu bertutenya pinguah bilang kalau jujur kalau pun nak sepi tak tahu lah mitlok sama berleman takkan ni tak kerap berhalat semayukun teh mengak punya suara silma lasingua. Lasi nami tanau taku lasi nguang kabu nguang ulang takui amlu taku suci kuku tengua lelo kata lelak semaju kiri nih kuku tengua lelo kuku tengua lelo tau kata kabu nguang alu kata lelak semaju ubi kekulai suci kulai dan languti kabu nguane
1: asli tekeng kuku tengua lelo kata lelak ini kabu nguane ayuh itu
0: kiri nih alale Apa mak? Ati tema lo ngam itu mereka kuku tu ngah terlalu maju. Amlo pisau tu tak pelalu tu susung non. Amlo tak ya pengatanya sekarang tu ni. Tak

0: Yang ni nga abau lah kan, mak aku apa kan ni?
1: Ila kia kume nanti aku tengok aku tak gaya gaya tu ni, aku kan itu kulum.
0: Ilu nanti kanu kesuang itu ni kume nanti nak terlalu semaju, an malu takkan tu siap, Allah tu siap kalau nama tiarau semaju takkan ni aku mu.
1: Mana orang tuli, mana ripau ya kunwa tabani.
0: Ni 66 makai.
1: Ni aku ngudi. Ya kau magi dia, solo. Hamar aku karoka.
0: Ah, teman suku yang kita kisian ni inuin. Takkan orang pingoi mukat itu cuma kat dalam semua tahun ni kak, ni kak berwatu tu takkan. Ada kalau alam ngemat li, imak kalau nasut ini amalu inuin apa solo kat kita kau kisian tanya. Aku kata tak boleh semua ane bila bagi bertemu hukuman niak bengang niak aku.
1: Teka nga hukuman nang apa ni? Yang ni susi nang ni ikayu kuma ni kadang nak ke?
0: Nanti kisah ulat tilung kau bika nak kisah ulat tilung a yang susi nang ni. Kau ila kau iman cukup sih nenek suci rumah laut mengapa ilmiah seman aku makai lutang ulah kayak seman yang sutem lutang rumah luar kat seman juga luar kama ilmiah seman tiangan ni cuma kat tiangan lutang nane hongo ila bulutai kau kena yang install lutin amalu inu lagi luar kat laut seman itu lihat kesimpulan rumah juga suatu di anak muka suka terlalu semua mata ilai kuat takwa ilm najuk tam.
1: Tesuma ni di kisi akikat dia kurus semua ruangan tu.
0: Ini asyuk yang al ilai nama ku rumah juga itu rumah juga kalau mata terkenal aku dulu nama ku angkat terlalu semua ilai terkenal aku itu kurus semua. Ima terkenal mealai matabunga. Ima usuk aku ni setiap tu, tapi cuma kerja kita amir dulu. Amaku Allah syukur kulukung itu nanti ada sama lumer luti. Jangan panengan pelawat tu ya tu khusus nak kunga khusus tu ni tu ya tu. Pijen tema usak tu ya tu lekajang.
1: Amit dia baru ketak tu ini.
0: Tapi cuma ni nak aku jual orang mata gaba mai. Kesian ni pitiak si malah tu mukesian ni pekat aku masih mama tu. Tapi mai ni kena ibu jual tahu kata lor si maju. Pitiak yang dikurang nak aku jual orang balai nang kata kanuk ya.
1: Mana orang tuli. Tapi mangun ni segunung tu, tapi aku aming amiujui.
0: Allah lono tema ubat ini lawan yang terle, tamak kuninga asyik tu dalam tu di mana niu berkatakan niu bertusah ngalah kami senak kutiliar orang selam mati kutiliar orang api nak katakan niu kerjak niu kan mana kan dalam nak tema katakan nanti nukas malak tu, tapi kuninga senak nuktau. Ikut tahu senak di, acuan tahu canggung mata, katak semua mata. Tapi maka ayam kanu ke ayam kanu lagi alu kanu kata tahu lah semuanya mana.
1: Tapi cuma ini aku mau, amu majung ikhyang itu tahu kata aku.
0: Amu mati agak kata amu kuan ikhyang juga alu belang tanah ini aku mau tahu asli alu jemiman. Tahu nunggu emang muda sudah kuat walau beliau ni tanah cibik, cibik dia ngalor semai bunyi aku ngomong. Amik tu Karena yo ketiatun nilo ammo mayo nilta simani nuna tinne koyi me wala ngana ta kisian ata kaptu ta yo utuk beloi. Patu pane ya kenot.
1: Asudi asinga ngani ata kaptu ta yo bini.
0: Dai ko meki jo kalang kuloi utuk belo ta ko ammo mayo.
1: Oh ni.
0: Utuk belo ta ko utuk ta ko impan ta mentai mata yo ni ko tamakko. Mana le kalu ne ammo mayo.
1: Kayu si tiangin na guru yang miyuto taman namu mayoktong ni tamani.
0: Iya, actual o amu majuliu berlema, amu mayoktong at tukalagay man. Kubayan ako alo katak to, amma payuto yu mayato ni, nyakuto yu mayato ni. Ilang ilikisian ni pibalang mamat, akili namin ilang ito, tunisikilugin, nalinamak ito, akakang ito, abamin, tunising watak sinakto. Nyeri balau tak sini, amal utak ku bila kamu mayon dengan payut tu, nyeri kayu ku yo kata mata uban no, ku jaga betaka.
1: Nyeri tunggal su tiga jauh dari kata tu.
0: Atu kisian ni nungu peli yang jauh ya tu akeh hangit tu, ilung nak jual lagi. Aku kalau pelajar tu nang atas nak tabu nak piung piung, angin kaki yang keluar tu ngah. Kubi aku hatang itu kan, gurau lini kisah lawan bagi. Asih ini yang nak pertuju, macam tu menyo. Inu kata menyo ni si guni. Aku tak tahu guru siapa kena memang, macam kena jangan inu di tema leu kata lawas magelang ata.
1: Kino yang ada atuk tahu perdia tuin nang kanu tuin na.
0: Salak salak perdia tuin aku. Tanah kino ya salak aku. Salak halak aku. Kubian aku milu, kubian nang itu milu. Tamak kilo ni atuk tu.
1: Tamak ku katut je katigi ngujui inui perkusing ini. Sapun ni akan negri di bawah.
0: Ila aji geng itu nunale ketiga mata tema gun nang itu. Ila nyalakulung kisian tema nunakin ngak tema ikutik. Kadu ya ketiga dia kata kayak tu. Iman nak ni lebih wah mata pala jualo kata langata nak ni inutiu ini. Pala hatengi pada Yunuk saya kena kayak tu kalau apa nak kami iminyunya ilangin pilpa dekat telang ada iminyunya dia palanikum.
1: Tamaan ini, ya kadun ni tesumani inui separomi ju tak ku nunaduk ju asingin ningaku.
0: Tiki kat telang semaju ku bahib guna lagi malu kimi rumilu kengan ilu tak ku. Tikit tapi ulangai mata kengang ni kimi kumya kakuk tani sila pas semaju tapi ulut kimi ni lupi ujuti alur tikit tu ilamino kuwejip bisu reaktun amalutun ngtai reaktun tapi cuma ni lau lati lugu kimi nakulunu kimi kulubuli nung tarang mata takun nak talos takun kimi tiar tu alulah semaju kuli
1: taman nak ya. Ikaw magiglo at toktaw na kayo nakatak ko.
0: 1965 milo kaya 66 milo ni akong umi. Tay ko akimik ikalulim may tiliw takimin ani ayo alolo sa mamatat. Maybe 63 kat akago kisukya kimi ani ayo alolo sa mamata nungut teatro di ataw sumi ameko yung kalaw sa mamasuko siya tilunga. Alas kami kimitan kimin ni hangat yu kutikit to kalau sama yu tapi gue halu lemu email nga gilu te anglo anglo tema muta kununga nuna nuna lagalatin nun kimita jau ne tu
1: te sumani inui unga sigitu garo e kayok te katigit te kimini aru
0: tabuna le tabba ema inun ne kau yu magela kami. Gama mau nini pergi aktiviti di semalam kita luah, ama sunaba tuku kalah lu niki, kimi bu, taman ini aku ngom, kimi bu nung tau tiarau semata, unung a, upeng ajak tu kata luah semagalu kata, kakutanguan kimusikun tanalo kayakaya kamutite kanganay tukulun ng taunung at tugut taunung upangayak to sumalagay gata kilalo kakulilo tamakko ikalong mo taulat tilita niya ilani akong mo taulat tilita taunung kakutanguan tanulung masuli ikaw magibataka utak bigilugok kubuan at tulalo katalo kilalo gata ima umiak gata kakuk tema kinguninga go khilelo gai malichala ko email nga du ya palo mata ila ani ga yutwalo yu ko malu ban ne leon ka ka tu nak tu nga ani ga yutwalo la smanga ma ila yo khimming katang mutu gi ga lo lutima ana na gi nak ko nga la jigin takum na la smanga yu ko khimmi bu ku ke ye halis kun alla illu atani to ku ke tau gi bu Tak cuma ni, upeng banyak tahun naik laut majukun. Tanah kimi jat tahun ini banyak susah kalau kayu ko. Ukah tengit tu ngat bau kali tenang kunga. Sepen nak tua lo laut maju api ga ilai email laut mamati. Isti bau tu mesti batu ti. Suni alat keteli. Allah ko tu cakap kun nak tugu. Kena uya hangit tugu, ikhna yang tugu. Sepen na, tabah ni kimi. Kapal niya ni bu, ila nakikupal niya ni bu, sikuti lugo, lakko.
1: Taman na kaya daw tutulo, aso kong nang nakaraw kayo.
0: Alali, kimi ko luga, kukaktaw man, kukaktaw katiyo, di ko malakas mayo, yakatak tunga, lumi mo.
1: Mamaya na huwag ato ha.
0: Mayo nga ilang. Kemarin aku kata mah, uang tahu aku kata kata orang open tangan ni, tapi kan ni lagi tu alorang semua mata kami. Kau ini mesti atau kisah mata, biru itu kiri biru atau suku siul ni, suku siul kat tinggi nama mata.
1: Suku siing ini dah kami dah ni, kami itu kata orang mata.
0: Open tangan ni. Kemilan ni, kami jual ni. Angin lebelian dengan tema ini. Kecungan menipu ibu mata tema saya nak tiang mata tau kami. Kemilan aku lori juga indah undangan tu. Aji nga.
1: Taman na asurong na semayu irinyat tu jauh semayu naru nangim. Mami anak baru aku sadar kau tu.
0: I ukau suka hat unik kaga hat tengit taka ane nalu aman. Tapi kungalu urut jalan nga ukau suka balu gulu. Inu suka lu inu tu kau lak balialu ngalu inu suka lu naji balialu ni. Tapi kungalu urut jalan ngalu kecakup tapi mahat tengit taka sibumun. Kecakup so nga hat taka. Itu li ubangan ni aku nanti aku cakup jatuh lagi tak ajak itu ikat dulu.
1: Tak semua ni li, kimi kau ni tahu kasi. Ida kat tadi loka asing ini angun asutin.
0: Lo, tak kuali, ilak ilung kat emen tu cakal walang natali, namanya li. Tak kuai itu buka ilak namanya pekak manang mangai nu nak nyurang mata, kimi ni kesian. Tapi cuma nak kamu tahu ya, lewat tiket pelajar lagi lugu. Aku kitu kan jalan semua memata kanuti kanukia ilak kamu tahu ya jalan semua memilih cukup siung itu nga. Ani nang nenga cul kau yang magakuila. Tapi mak kamu tahu ya kang lekat tahu nunggu kena kata jalan semua. Kisahnya suka cakap imam mutus caju yang kata yang magakui suka cakap itu lalu na. Ia sangat jual kalau ini nak biar dia jual laut negeri yang nanti lokai kalau ke? Dasinya kisian.
1: Kisian itu mak gua bersuk demi kau yang mengimata, demi di kau yang mengimata nak kurang bersih beruang.
0: Asyiklah teman nak kumpul, bah api kalau penutup mau kata juga no api kekuila api kalau penutup lah tak kubu kumpul cikut api kena jangan kalau akan Uang alam na yang aku maafi kay married to nak di umiju jarai pat. Hey! Kaya malah rekim isu mama ni ingat kalau ni suka yuk di umiju jarai matakai. Hey! Imeri bayum mau ipakau tengalo imeri tuak ipakatulahat makuakim me anda setau lo akat tengikui piu piu singun nangim mata ubaku titu inu inung anda setau lo akat tengikui sukusung mak ilang itu inu inu lagi kalau terkim me mina anda terikalo bayum mata api kali ilaya ku anda teriyu yung itu kim me mini kisiane sinok pan tukulugo kisiane sinok sikatad lugo kimi kau yau pa kisiane tapa tukutaw na ato sinok sipan ubalaw niya kim inum mi kisipan papa inum mi tukutaw na ato kaya may tukatak sa mayugli law sa mayugo
1: kamuto yano no katak paldera tidlugi taman na kanol de ikaw magiyakap yun.
0: Ilaw titaw katang nilugulde. Tana at wala kumayan na yung ito. Kamataw yan o umayako siya kami de ilabon. Ilaw titaw katang nilipalyalo na kumayan na simang ito. Panuli ilaw kumayan na katayo ko lo akama. Kamisato ta ulasak ulasak to kululunga tana upayagubayo ko lo ako. Kamu tahu yang le ingat kami sibuk mungkin nak kibet jago nak kumilu nila ni kutun kata jumata nang yang mustahilah semaya.
1: Tabani le ikalui kesu mana flow besu bengu romba nunat siang kata uluni. Aji kita perlu tiang yang gawamanga.
0: Asyik. Tapung lau semangat tele, gawat makan tau tinggal juga. Mereka kata le rokat tinggal juga lorne. Kangat tinggal le alat tinggal juga. Taman, kami keluar lau kita kangut siutiu malai, angin siutiu ngemat. Angin siutiu le, angin siutiu ni. Kami lau keluar angin terai cuma di angut siutiu ngitu ni. Umi ambil lorne, kami jangan tu angin terai cuma ni. Tema kau yang mengelu aku tinggal kat taman lah.
1: Ni aku mau tesis mana? Kadu nak tak kalau semua mema, uma yo kau tak kau tu ni, tena ikau mugi bu.
0: Tena kan ayah kita logo yang asal, belum makan si, angin kaga logo lah semua kena hongo menu megon reniko. Tena mana? Tena kan ayah kan ayah kita kena tidurnya belum makan si. Imusiuga pig.
1: Kukusi.
0: Kukusi mi pilalo los mama nakituin na ni mau kau yakatak si mayuaku mau ni restral no isakat los mayu pigiat ikitaw na to ni nuna kami isakat los mama tema kau yamaluasuga dan at iyong ngalawa katulog sa mga tipil palo katulog sa mga ni ko kanila biyong makinti inutiyawa ko akalo yung maunga kami maunga nang siya ko alo kangato yung may kikanis mang ito yung ito kangato yung may nangyato ko lapin sunabala kukusita ko lula ako tapo ka kalun na ano na nga niya kung umani pa nakakaya sa nana ilo lalo lalo sa mayo ilo kalilaw sa mayo. Cikacil lagi lalu, he from Scotland. Mubalai mana sengat saya mengat atuk tengah tanah saya naluat jauh lalu nasi sengat tanah saya. Iku akan Scotland nasi kapal asam ini. Cikita kulu ya tu nahu nahu patuh hatu ni.
1: Ina tunggal sutiti walau si mama kikutu inam ni taku yak tu rumah ini rumah yang kutingin ni. Taman neto kau anak parok si mayo. Suruh siut dunia, tamang ngakein nak semal dunia. Tamani din na, tamani ingin nak dunia, ino kun ni rom ni jo.
0: Ilau, tamani kun ni tilungan lakaya, kanu kaya ino kun ni rom tu. Ya, tamani nunat ya kong malaman, amal watau semai puat ke kapalau semai megata lai dun jong. Taina tu aku naraman ni rom semai puat ke. Atakata tau walau semai jubil lainu. Dong. Tak kuat kau nelo nampak mas guan rain.

0: Ka Cornelio.
1: Ha, ko yan lang may palawa kape. Dipet.
2: Takua nunatiawa mi amadu inutiawa ni kawi yuvini kemego mayatuvini.
1: Tak cuma ni, kang ada juga keluar hati yang keluar mah, kang ada juga apa keluar tu ni, ini keluar kan ni lo, ini ilu, ilu kan sulit cakap itu ni, amal lo kalau nana nangan lo keluar, nama yang besar kan ni mengalir, kita kan gimana, kalau si mengamati cuma ni, kang ada juga mula pauna tu kalau kan, mata betul lagi jangan kui nangan lo tu, dah macam takut tu. Kui nguat tak semua, dan itu kesian. Kui ikam mengerti guna kata tu semua mengerti kui tahu mana tak cuma ni. Kui nolangan lo tak mengat. Kui waktu alam betul tak gua suli jo. Tapau nasi umat kui nolangan lo tu ni. Ikalu tigo kulasi umat.
2: Tamanna nunari pau ya tak cuma ni mini. Terupan lektu aro.
1: Atualo. Allah ilang kalunan nalang mata iluluk bewah ngit malla ilang iluluk semalutun amalu ilum itamani putu jual miluluk kuya kotelok semangitu teiku sibulin sanggi yuti aluluk semamata tangku nekna yaktui nala tangu niku iluluk kata semayui nalang ilukin angi jual miluluk kata lakti mana bukitu gaya kasmamayu kuluak like Kubekiri metau tentera tahun kena. Kubekiri metau nuna kaya ilulur luar tu kaya kasima yang memapu putu jumeng. Mana tau tema nalang ini kumenyut tau tema senok tau putu jualan ilulur kata waktu itu. Teko cibulin kami jemini inu guneng kata isu masuk tu jualan tu nalang kata teko ilulur tema mana.
2: Kanai yak tiar itu ni ada, nuna repau ya teh sumani.
1: Ni actualo Andrew, in Andrew yang kata lau sama juga. Then Andrew ini mak dia kalau then angin juga tiar lau sama katigulila. Actualo nuna tinne kama tiar tu ni Andrew yang lau sama juga.
2: Then nakai. Tuki muak titi yuvi ni tesu mani.
1: Tuki cibu tei kanit cina tau mana lebih mete metu. Ya, atual kami tiak suah kat lok mayo. Kau ini meja kuli cibu lok tiak di lok tu cima jebu.
2: Mana orang tu? Taman ingin nak pagun ni matari. Kubas itu ni kena ya kaktu.
1: Acun ni opinangan ni ilangin. Aku tuluasan mulukai amalun tawan ni inna ko kami. Allah le temani kalau ni ukalau suri tak kata lau semua Allah apa je tak kau ema tebung pun tak kau halu tak kau tema cukup kata lau semua Allah temani. Pinya sana pinya Real bank tebane tanau lo tetamane nunangane.
2: Asu nakatei titu ukala utimu.
1: I uibi ngulok semaju ukala men nakatei yaro. Emotikun. Tai cumane tai ku emotikun ne uibi amisu ikana yalo matamane mumengelagai gatte mumerang nelagai gatte bi Friday. Anu kata semua lagi ingin kajut, ya kalau balas mereka jangan kata semua jualan.
2: Karaoke?
1: Not karaoke, tani toy. Tapi cuma dihidan ku hippie ulas semua mereka.
2: Disco? Disco?
1: Yeah, aku bicara disco tu nak kuma nak kata ulas semua jo. Yeah, ia ilusi. Ni mama, kena upat jago ni kalau waktu teman aku bilang kalau balas maju, amat tahu lu aku bilang maju kalau kisah ni, upah kunga enya nak saulat tu, sengi nak saulat tu, tapi kunga enya tu kau nak saulat tu, upah kunga enya tu kau lak tu, sengi nak saulat tu, saya lagi jauh si mana saulat tu yang nak hati lekat tak?
2: Tapi semua ni di enya kejauh waktu.
1: Ina kan aku alu langut ni.
2: sungguh nak kialok tu.
1: Ubah kuli mana ulat tu? Mana ino jumni 50s ni? Ina tu aku kata salah gini yang nak cakap siapa kata tu ubat ini nukat tu nak cemu.
2: So lo kaya kaduna no piusingin no at toro at tu.
1: Taman le kau yang mengitak kisian le ubah kul. Auna kanong sigga suka tau tinan pekan na sego be uban nin ibbi pekan nin nabi email yo nem mo taman na tay masala ke yo lo ko tigi japu
2: angi yumi asijuk timi taman na nona di pau ya amma dunia kungu tau tu simaga bio ilanga go piona khaktuni ilanga go piona khamminani kisiani kisudbi iqama gin paqi aqi temangani Anggago, amisukasolat tui tamani nunari pauyami ammaru niakungumi soldo kisu kau magiduang waktu yapiu.
1: Ika yok katau tino. Atualutai sumane ika yok katau tak katalaus mamata ima. Ika yok lagat kululuti ika yok katau tino. Pula katau tino. Pula kaya katalaus mama tali. Amanati ngu yauti lugu ilagi ngi khatigi tutu chebe minga ga mata tamane tab manaw la tullu me la to tutu chebe minga ga ga ma namu ngi yak ne akunga ange ang mananga tane yak ku sigla khatigo
2: so kai mo ga ro ay qawma gi jume khattaqti
1: ni qawma ga na khattaqta ga ku ale kai chimane je tikitu alo ga te khalunnu Tunggu sedikit tak doa kata lau semalam. Anu ilu tahu kata lau suru angin abtu kita mau. Time ilu kata kanu ilu kata ngi kubik. Time kau tu jauh semalam juga. Kanu ilu kata ngi kubik ini kata ngi ni piti atau guna cuti. Time ilu tahu kata semalam lau kata le. Piti kata ngi kubik piti atau kata jangan cuti. Time ilu tahu kata semalam tak boleh pisah mereka. Keluar. Ukasih yang bunga tema.
2: Itu dua. Politika mana kagamu orang nasauluri kata koyan nami kalau rukagi apa sukan nak enakki kanu nilai utak kini kita agamu.
1: Si kengu yang mukah betema kengu bagai nealo kengu bagai talulam si kengu takutan cakap telat dulu dan hubungan kita luka si kengu yang Ang iyong kapwa ito akala ko yala katigo sa kanyo yan.
2: Ko yan na may litika.
1: O mga tao.
2: Apek sukan nila ito sa kagiba.
1: Apek so na katangan nung din man na kunung ito yan ito mga kae. Ano yan ito?
2: Iko doon. Ulo kati agad.
1: Ibig tao, ikaw yung kumakatangan may nung kato niya tabang ang ikaw kibagay. Apek so mga gabi.
2: Ay ngay.
1: Ya, ibig tao ay ngay.
0: Tami dan ane pilih orang yang nak siuan orang mati kan ini nak kuing mehitil logo. Jusi pikir ini nak pang nak tur meh tak perlu sebelah dia logo. Ayuh sakat teror semang mata ammaru tak kuninga sunagang net perlu agak agak perlu tiglo. Allah semalu tig anguna sugi agak tak tilugit unikar tilugo tu sarong melabu.
3: Tapi mana tebak siapa suku orang mana, walau kata lila, ayuh sebab tu kalau kisah orang nak kisah di sekarang ni jom ni tuat itu walau suku sebelum ni video mata kalau waktu aku aktual ayuh nak payung mal, Allah suku walau aku luin, atau si kuru walau kami siwalu ya payung jom pilau semua tu kata kami, tapi mana, tapi mana suku sila kalau di luar. Angin yang orang matu hati suka lah mesti coklat orang macam biasa bikin gua orang lak semua mangga ilah jemilah. Tu hati coklat orang tu mesti faham pelah yang nikmat. Tapi nak tahu yang nikmat, naik tu pelah orang tu hati coklat lah coklat orang tu. Tapi tu lak semua yang tengah kuki pun lah lak tu coklat yang tinggi lak semua yang ada. Sekolah orang itu ada orang ilah sekolah itu ada orang tiga suka luka. Asyiklah le, mandi jalan memang mandi jatuh alu wajum mata le, mandi jalan wajum malle, piki bule kulo itu tapal ni guna mana itu piki bule ni wajah ukan emang dah kalau salo wajum mata. Aku bilal itu nuh kan ini jangan kualo wata. Tapi jadi piki alu walang kata. Tapi jadi kuki udah alu wala. Seni dia alu gila. Kuki udah kalah alu wata. Waktu itu kalah ngalu. Ipung itu kulo yang ala kanu kaya kutang alu amlu kaya sokosi alu amlu kaya. Ibu kalau orang tak kau lekka, temali. Mesti alu asyik lata awak ketua alu belum betul kau jawab awak mesti alu kota awak ketua alu bot. Tahu sekolah si mangi memang sekolah asyik taru belok taka, sekolah asyik taru belok kaka, sekolah taru betul hingga lah kota alu kahang cutik. Tapi orang kalau orang mata yang tak mata, orang tu yang orang nak kuki orang tua lor kuma. Upah lor mali. Asyiklah, jauh jangan kata tua lor, ujar tua mahu orang. Tak kuala sih. Mitu kuala kau ni jauh lor kuka. Ijilak tua lor kuku biar tua lor saya pamit tua lor hanya uang nitau. Pilih orang yang wasong dulu yang nak pergi mati, mengasuh sekolah ni. Tapi kan yang hendak mila, nuna minit ni. Tapi kan aku udah kisah mereka. Pilih orang yang aku juga hendak mereka. Tapi mengasuh kau sekolah ni. Mitok tua lama malah tak masih belum panggil aku. Mesti lak si mana ada waktu semua kelak. Mitok tuala wasuna mitilla ngutti wala khingala ala golu nala tamina ala wote mitok tali ala ndongata amma tayma tayshuma ne chenya fulu funga kut ata tangal wa tuwa golu lo gilunu manni shi wa shuk ila manni shi wannu manni shi wa shulo kunga tawna ne chunya lo gilunga shumi ala ro chenya ni Nanti korang boleh jual tuan ulang semua macam mana nanti korang sakti korang kor, tapi cuma ada macam kor siap tuan orang kor di kalangan kami. Esok lalu kecil orang itu tua lagi kerana mai para kor kita ni angan. Esok lalu kor tu jual ulang semua kor nallah cuma cuma korang semua macam macam macam toko segai kami kibir jaga tu ni utama nanti. Kata tahu lu kata emak, teman wang aku kerja lu berapa? Datang aku kesukaan lah tunggu bani. Aku faham belang aku lah sih lah tapi aku akan kan itu aja mesti jaga kau ni. Ukalau memalai tapi minyak minyak nak tunggu kan untuk bagai tapi minyak minyak lu tak kak. Isu maju kuasa semua kain nak bunga ni tapi minyak minyak lu mat go. Cuma banyak kali nanti yang jual aku tapi minyak nak tahu semua nak kali nak tahu hilu nanti yang jual ni orang mata tapi minyak nak tahu semua tapi melak semua tak ada. Dan nak kena tak ada. Tapi mungkin kau ni kalau kita tengah nak tahu atau siapa nak tahu. Nalok silu, atau sokong nak tuk sokian ni leh lalu jauh semua mata nak tu ni lah. Sokian ni leh lalu kalau payung betuk sokong sulok silu kan. Ima pita kalak tu lupa kalau ni lah ni. Tapi pita kalau anak payung kau jauh semua mata sokian ni kalau tu aku telak semua mata lah. Ubang sokong sokong tu tak lupa ama. Miki dia ngomong luka tak kuli yang betul, atas sama miki dia menjadi orang, miki dia orang yang bisa mengomong luka kafir jual orang yang membata. So ia ni aku ada jawab sama kata, ukir lagi kata sih, so ia ni alia rumah. Kena dia kila luka menjadi orang ini sih mayo, nukul jual orang tu ni, so ia ni alia luka sama man. Angin agak lutak kurang semua kotor nasib Paulus sila Paulus ikut ni usia dah tak orang kalau kita hati lah semua kita tak kurang lutak. Tapi cuma ni. Tapi malik si kumat tapi apa kata lah si kuyang ayam tapi mana nak rutin non kita lihat jalan kurang itu yang ni hati tak kurang lutak. So yang ni aku hati tak kurang lutak. Oh yukur ni kejarannya suka lah. Oh yukur ni. Tapi kata tak tahu kata, ugung kan suktu alu lejak semai ugu, takuang yang ulu kuka, takuang ulu tilakanya kuka, ada tangan ulu bago, ilau yang ulu lomai lato, ada tenun. Tambah ni pak pak siwa berak siwa tetap mengajar tetap mengakat tua lalu menjadi lesu lalu memani memuksiga lalu awak aku amil wala lalu ada tikun li kalau dah hingit tua lalu isu makati itu yang payung mata tetap mengajar ada tikun tetap mengajar siwa lalu payung mata isu makati itu yang tadi kalau dah hingit tua lalu waktu lalu aite mesti menjual aku di tahun ini atau di kawasan lainnya semua tema atau di kolak semua wajib mata. Tak boleh nyokot di talu buah nyokai itu kalau wata ukir salim waktu kalau wata tema nyokai itu tengah jadi pejuat wata ukir salim kalau bungalok semua nata si kuna sonda lawan. Jadi kena ketua lalu tak. Asyulale. Kauman nila kapanikulli kanuipayungati angata naukutunnagula unnuwala kollaan niwak payummata sakinguyang milli kamalluaktu yak payungimaatu allaan ammalunni taunua seneanu kimuksiulluta nukka kattakpayugu niwutissakatoakaigatta kanulisimalala koiwayungimaatun allaatakana tunnulligulunagasta niwak utukamanyu tunnulliujanga kisukkuiwayummaatta vollaan menurut saya yang itu agak tak, saya tak payu, kubian tak payu tak masuk ni, saya malah sila dari ni pihon mata, kami sorong mata hilang, ni waktu alam semula tak, unu alam tak, ni waktu alam mata, ada tak ulu ni waktu alam man, makuai itu dia alu kata ujat. Waktu alu-alu kut, pada waktu siang nanti alu kut kisuh tapi tak suwin. Ni waktu pada umman. Ia nak pergi ke rumah ni, usin makan waktu ni ubah galung kita usin suka ulu galu anu. Tapi cuma ni cai mak, kuki ni cai waktu suka ulu waktu mak kuki hilang, kuki ubah usuk ulu lagi mak kuki tak aku balang lagi lah. Kuki tu lah, ni tu dah kau lah tak ulu lagi mak. Kukiraya usuhulu lama. Kita kau nak tahu orang yang utara macam ni kunang agalah orang tu. Tapi mengakap tahu ni, jadi kena kasih makhluk tahu macam. Tapi yang tuat tiga kulu asal kau nak tu ni, ummi. Tuat tiga tiada kulu ni fiu tak kulu fiu jahal kulu tuat tiga kulu tak iu kulu. Asyulal fiu alu kubaga. Tämäli ukia umaila sekuvala ne angunge sitä luuga mange joululuga lu takua ge ju seku kota bailu uvatti ni tuina ammati toigene hatta tuina ululuti sekuvala angunge sitä luuga ma toigene ala pakillunga lu uk taktaru vakkakko tapuwa lua kulu tuun naktu ja palokto uma jonga suuti kilokko asuilla ufanga tuwalo. Tama kuati kerak pelajar yang korona serulting mian ini yang kuati kebala kuati kulit tama kau macam mana kulit hilang mungkin jauhnya hilang tama kursi ya kaya kulit tama terfikir tak keluar orang kau ni kan bukir itu aku kasihan yang tiak tu tama mula kaya itu aku tahu kau tu musuh mana. Makua lakukan sahulu, zaman saat ini sahulu yang betul. Tama kualah, bukan waktu kan yang hoki bagelang ini, suku yang ini mac, sikit yang awal yang ini, orang yang baik balas cuma, ni kau bagi ni yang musim mac, ni aku keluar aku keluar, tak pintu keluar orang melayan, tak cuma aku jual palau, aku jual semua biu jual umman. Tapi mak mana kalau tua lalu memang, misalnya si jual dunia kata kemalang, kucing yang ini kok kikut pagu, ada tak kalau memang susu madu nak pelu kaya, misi jual kunanga, ia tapi macam tu orang kata tu orang tu canggih jual kalau memang yang mana macam orang silung,
4: Kulilua kuluan, atilua kuluan itu ya, mamu, mikilunia, teman, nalaun, nakpayu, yun. Tama, jauh, nikah, atal, raka.

0: Mä kun meik, tämä äänitungon se oli tämättä.
1: Aha, jak Big Jam 1996 ngolok semajona Jacobo si diglik. Pingo de vinyo de logo tsak saodak meyok. Aha, mannali unika doktumi 1995 ngotil logo okhalima view lok to veni ali ko atama tsak sao simmiyok. Mark Iyuk taku yu veni lok to veni go u mayo alumik imak mi to mik ange yo alumik. Tässä on jo lukuttualo akunningani 1995 otillukukuk. Tänne haujima ja paalo unikkaa tuo 1995 miu ja ungava miunu haujima ja paalo ikijuulok tuvinik. Tusak sausi jok unikkaa tilluku.
2: No, tein mä ikiju. Tein ne takujavini naki, ila naki pitsusi. Tämänä pikiäkki luku. Hausari välillä tuin rehlokteet.
3: Takka kutsuilla asunu eppakalo on nalo. Tänä tasiujami takulottavu angiju aromman hupikkua otuin jäljelmän uhoisella matkuutrasta ohtuu tämänä sivisi lähetikäsottaa. Taman.
2: Hangautin logo tawang tasio yang tako yavini.
3: Ulo hitama kora ko kinguniga.
2: Khajak to suti.
3: Khajak to sunu in kada khangi matsunu. Hangayo sokhajak simatlu butakuna lokto.
2: Ima twinami
3: lokto sikuni. Sikuni yaroksuni illa takuyanga suku sikuni chialoktu nikokkayo alutsuni imaloktu khaige sigam hiru chunopa
2: khaningi tumi tsuni
3: khaningi tugalutsuni khanili yagaloksu imasi waloloktu
2: sikoi khangani tubinyuksuni
3: nikokkasuni takun torutsuni otteni chunopa piungito sunoppa takuvalla vattiko malukuvalla legattiko takunaatsi siellä ottavu
2: hanuittu lokka tauttunga
3: tauttunga hakonga juttuni sen tekalottuni juolo rottemi juolo rottuina
2: hauntiki angine hakkoutu
3: illu poktuni ngatitu teemaangi juolo rottu. Akin yang ada tu tayang ini harok tu.
2: Nikop kasuni.
3: Ah,
2: tayang si tamani niulik upwalo hanu.
3: Si tamani niulik kiniulimi nikop kasuni taling nibingatilugi.
2: Niyahogitlo
3: arutuni. Sikkukutahasuni hongisi aloalo tapanaani teemilinga nohtu.
2: Teemaa iltsini takunna valutsuni.
3: Takunnasuni teemangan nimagannu. Pauasuaksunnu nuunaliaasuaksunnu. Takunnaami sunoppa takunnaami. Nangattu kulla alutsuni. Senang teko haluna sana sungu muta. Nantuina napajukalami. Teemittyliä vini rohtsukulu. Suna rohtsukulu tehtää loobu.
2: Oma juuja ringi lakta sugu.
3: Oma juuja ringi lakta sugu.
2: Hanutikin haningini hakpalei lakka tasiujamme.
3: Tasiujamme. Takka pullakia hamata tamani. Tasiuja ollu hetiluangani tamani pullakia hamata tappani jo. Haningia tsauna haani teemme tjurohtuunna.
2: Teema, akkapalla ei loktu imaanu.
3: Akkatiliku takunna siellä loktaka.
2: Puitsalong ilang?
3: Ah, puitsang ito ni akakalakayal sa ni akalokto. Akangulakal tol ito ni.
2: Upataw niya ngulilaw kasi?
3: Ah, upataw siyo naloto na ako. At sila tikilaw ni puyo alaman. Tikilaw to apigalaw ni. Sana yan sa parte sila ama. Unta-tay mo kakatali mo siya utay nalo.
2: Imanit siya ni ang iyo alo walo lao ka ba?
3: Ang iyo pi alo rokto. Kung sila makakalo, nyo siya lao kami.
2: Kina kung ni hayakayak to hatakalok, hayakayak to lok, hey?
3: Ah, hayakayak to tuno lok ko.
2: Ay pelo?
3: Ah, ay pagalo.
2: Tay malik, Pui lok tu tuin yang lok suni, siu tuin yang lok ni apa?
3: Aku, pinga siu suni, kecuma ni, kayak suni, kayak suni, pui mak aku kerja caw tu kira lalu ya aku, senian sebab tu caw tu kira lama, tuhnu, kaningi lima api caw matai nak, aku kerja atas tu aku, tuhnu paling siu tu.
2: Kemat siu paling siu bini, aku kerja situ aku view.
3: Pui mataman, kaningi lima cunu pui hatam, aku kerja tu aku. Sentinya hanya untuk nanti demi culakku.
2: Tema angin itu walai lama tak kau jadi nasi. Ijin ini kita telok.
3: Ah tak cuci telur roti lagi. Tak guna senggih mulu, tapi limulu email juga tu kaya.
2: Tak kau nak siapa? Takut salah unai tak kalau sih.
3: Ah takut salah tu unai tak utai mungkin takut jumen senggeman.
2: Nak kong me iki jo, taman nak unika kabiu.
3: Ah
2: kau jadi ni.
3: Ah tak ubah tu gaya ngan takut tu nak ubah tu takut tu gaya ngan nama leh takut jaga yang man cukup yang man tanya taman temeto halok pelai man. Jitu kau on satu orang kau juga lagi kemana? Kau sebagai mukanya tatan.
2: Ahai, nak komik?
3: Asyurli.
1: Ahai, tanau nak ilani mengitu kalau isuliri abiti logo. Nipili logo tu bininga suka siri akal tu bininga mat. Teka ni suku tu jalak tu lagi kena mat ilani mengitu galak. Ahai, siri macam nama saya kucau kalau mengata. Hau pamole nga joni atwak se siribong asilin ni adikut hau isa kentangin nik. Hai, nakumai marialu na laun nasikin nami yusi. Tuttabi o kentamik. Hau pat hanuing ikut takayu silaribong. Hai, kuali silin ni adikku hau isa kentangin hau pamole nga joni nabimbinu na tsebom milu. Imeili nga jui gok. Kutra hapim me hau pat sikin ni lakto gok. Anugilu nilu sikin ni ulu nik yulu akuninga ni 20 meet 40 mut. Suungun limbik. Ukone haklo tillo 27 sani kilo milo alla khililu milak mi jogo lakut anawelo nilo sikhin ni to mik 30 mit 50 mut sungon ni mik ukone haklo tillo 20 umiyak milo sikhin ni lak mi jogo no yelo tillo anawelak ngene tak sikhin ni to mik 20 mit 40 mut sungon ni limbik Okone haklo dilo 24 inuk tu amelen nubu ya ballo lak mejo sugo yeli trina ga hak sudi lo lakut alla khili li umila lo hak sudi hidi gali gi pat anu welo dilo sikhin ni to mik 30 mit 50 mut sungo ni limik okone ga lo 17 bubu ni to melo nubu ya ballo lak mejo sugo yeli trina ga hak sudi lo hapat Anu gelak ni anak tak sihin ni ulo, one ni ulo. Aku ningani 20 meet 40 mut. So ngunilimik. Aku ningalu 21. Aku lebih milo suku yulak ni yang nak tahu majuguk. Anu kilo tilo, sihen niulo, wan niulo. Aku ningani 30 mate 50 mut. Sungu ni lembik. Aku ningalo 15. Ibu jepun milo suku yulak ni yang nak tahu majuguk. Anu kilo tilo, wan niulo, kabangan niulo. Aku ningani 30 mate 50 mut. Sungu ni lembik. Aku ningalo 15. Salo nilo nubo yaliyo milak niya ni kakto mayugok. Sugo yuli kala khatta lo tilo hiti kaligipat. Ano kilo tilo? Oan ni tumik 30 meet 50 mo. Sugo ni limik. O kuning alo 17. Kayang suya mirak ng lake milo sa kinilak mayugok nubo yalo tilo. Sugo yuli kala lak ni. Sugo yuli tilo na kay haksu tilo gok hiti kaligipat. Tat sili kay lak to sa chuin lo lakot. Ano kilo tilo? Kabangan ni ulo ni giulo. Kuning ani 20 meet 40 mo. Sugo ni limik. O kuning alo 12. Wak tamil lo nubo yalak mi jago suku yuli tu nagay haksu tilo tat sili gi yalak tu sot chul lugo ulagut ano kuli nilo wan nilo kabangan nilo aku ningani 30 mitso ngon nilimik aku ningalo 10 kaya ng sumil lo nubo yalak lak mi jago suku yuli tu nagay haksu tilo tat sikal lalak ni ano kaktaw sot ilugo ano kuli tilo nik yulo kabangan nilo aku ningani 20 mitso ngon nilimik aku ningalo 16 Aku belum melihat nubu yang lak menjaguk. Suku yang itu naga yang hak sutillo. Tercikal lalak ni naga tahu sutillo guk. Anu kau lihat nlo ni iu lo. Kapan kau lihat aku ni 20 meter sungguh ni lembik.

bunga hilal lembut tak tu jamak mat tu saya sebelum itu hak kau ni lembut ubanga sama ekos sebelum August 5 Juli ni pok aku le Rovik 5 hilal tu saya seni sebelum itu hanya aku buat tu hak apa gluta hilal kau ni pangalu kibala me kiter me unilo now yanik ublumi david nulok tuhar begini arab tigo tu tuhar umi nakata yubok ngeri ufugut amata kagata magpat kakwa unika dipilu keulau kemayut diulaini ikanayak talau tu ilagi yau yut tiyau balau mata ilah tabung na may nguyatok tana kingla pa elugo blumituhan at kabut amataw ilagilaw kabut oksok tong may utaw law tok nuli ayuk kingla pa may blumitaw tuhak kaw na may mat tungga hut sa kitsi tusag samik tuhatilo